ine warito aria Jesu Kristo riu Jehova bia guthamaka ni ndi waku andu aya ni aku guko ni gwaku mwathani ndatherithia studio no na thakame ya gaturume ndatherithia kona ciothe cia studio no na thakame ya Jesu Kristo building yothe thakame ya Jesu Kristo iri etheragia nigetha kuma haria jikarite ri maundu manene mekeke ugocio gucokerere hinya wa ngai urute wira ugocio gucokerere ndatherithia nie mwene na thakame ya Jesu Kristo nigetha thakame no erute wira naguo gocio gucokerere Jehova Ngai rito ini itheruria Kristo twahoya na twacokia ngatho amen and amen and amen twahoya tutikitie mwathani utuigwe mwathani ni twaguthaitha utuigwe na rito ri ithe na ria mwana na ria mutheru nigutuike guo

0: mitabu ine akameme kayuka mwiki chuma tatu ginya gatana
1: good morning karibu sana mitabu
2: ine nanigetu agadheba
1: mwenyewe
2: mutaikinya
1: mutaikinya
2: kingpin
1: himself
0: shajamuka
1: akiwa that heaven sauti kamjia mama kutoka Dumbiri. Kuna Queen of Radio pale Kameme FM. Mwambie nimempatia wings to fry.
0: Jumatatu ginyaga tano mitabu ine ya Kameme kajukamu.